0: Selamat malam pendengar 98,5 FM Duta Nusantara FM. Bersama saya Kelvin dan Linda yang bakal menemani Anda di 2 jam ke depan dari jam 6 sampai jam 9. Kita bakal menemani Anda untuk 2 jam ke depan dengan topik-topik yang menarik nih yang udah kita persiapkan buat pendengar-pendengar.
1: Betul sekali.
0: Ini Linda, apa kabar?
1: Aku baik. Apa kabar, Kelvin?
0: Baik juga.
1: Hari ini kayaknya dingin ya. Bulan ini kayaknya bakal dingin terus nih. Kita bakal kedinginan terus bulan ini.
0: Iya, ini mungkin sampai akhir bulan ya.
1: Iya.
0: Bakal dingin terus. Linda, ini kabarnya gimana? Weekend kemarin ngapain aja?
1: Weekend kemarin aku sebenarnya not much sih. Di... kali ini biasanya aku memang suka ambil waktu buat jalan-jalan karena lagi hamil jadi capek mau kemana-mana nggak ada tenaga.
0: Jadi banyakkan istirahat.
1: Banyakkan istirahat gitu. Kelvin kemana?
0: Saya hari Sabtu ya, Sabtu saya apa namanya kerja.
1: Oke.
0: Jadi nggak ada yang asik hari Sabtu. Hari Minggu saya ada nonton Spider-Man semalam. Bukan semalam, dua malam yang lalu. Nonton Spider-Man
1: di ini bioskop.
0: Di bioskop ya. Jadi ada film Marvel. Saya Marvel fans nih.
1: Oh, kamu Marvel fans, mantesan.
0: Ya, kalau misalnya Linda suka?
1: Enggak sih, biasa aja. Aku pernah nonton film Marvel. Waktu itu kalau gak salah. Tunggu, Marvel bukan Avengers ya? It's two different things.
0: Sama.
1: Sama ya?
0: Marvel kalau gak salah kan nama komiknya kan? Kalau misalnya Avengers itu nama tim hero-nya.
1: Oh, tim hero-nya. Iya, jadi aku pernah nonton Avengers. Dan itu kayak 2,5 jam. Sampai ngantuk ya. Sampai ngantuk terus dia pick serunya tuh di tengah-tengah tapi udah mau selesai. Jadi kita dari awal sampai pertengahan 3/4 movie itu udah ngantuk banget, baru di tengah-tengah habis mau akhir dia baru seru, jadi bosen ya.
0: Oh, jadi gak begitu suka ya?
1: Gak begitu suka, iya.
0: Oh,
1: Kelvin suka banget ya?
0: Saya suka banget sih.
1: Favorit hero-nya siapa?
0: Saya suka Captain America.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Chris Evans.
0: Yeah. Oh, berarti Linda tahu juga ya?
1: Tahu. Kalau nama-namanya
0: berarti
1: tahu.
0: Ada nonton dong?
1: Ada, cuman memang gak ngikutin banget sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau misalnya suami?
1: Suami juga gak suka.
0: Oh, suami juga gak suka.
1: Suami juga gak suka. Kirain suami suka ya. Suami gak suka. Tapi tahu lah kalau pemain-pemainnya siapa aja tahu. Gitu.
0: Oh, okay. Saya rekomen sih kalau misalnya ada pendengar-pendengar kita yang lagi ngedengerin kita nih bahas-bahas Marvel. Saya sih sebenarnya sangat rekomen
1: nonton
0: film ini. Ya.
1: Kenapa tuh?
0: Actionnya bagus saja, terus juga ada sedikit romantis-romantisnya, dan juga saya juga sebenarnya suka sih aktornya Tom Holland.
1: Oh, Tom Holland.
0: Iya, saya pikir dia juga aktor yang bagus ya, yang juga sangat dipuja orang-orang juga sih di dunia perfilman.
1: Dia tunggu. Spider-Man bukan sih dia? Bukan
0: dia
1: ya?
0: Spider-Man-nya.
1: Dia Spider-Man-nya. Ya,
0: dia Spider-Man-nya. Jadi dia sebenarnya aktor yang bagus juga. Filmnya juga bagus. Jadi plus-plus deh.
1: Oke. Jadi para pendengar yang penasaran dengan film Spider-Man. Silakan tonton. Beli tiketnya langsung.
0: Langsung capcus.
1: Oke.
0: Ya, jadi saya itu sih. Plannya. Semalam, bukan dua malam yang lalu nonton Spider-Man. Paginya itu saya sebenarnya ada catch up sama temennya. Tapi bukan kecap yang bagus banget juga.
1: Okay, kenapa tuh?
0: Gosip nih, gosip.
1: Iya, iya, iya. Tapi gosipnya disiarin di radio.
0: Enggak lah, enggak mungkin di-share. Karena enggak mungkin di-share. Soalnya pas saya ngobrol gini, pas saya ingat-ingat weekend-nya ngapa-ngapain aja, saya keingat Spider-Man, keingat itu juga. Soalnya lagi berantem juga.
1: Wow, ya, oke. Wah, ini seru nih pendengar. Ayo kita semua dengerin ceritanya Kelvin.
0: Kupingnya dideketin ke loudspeaker ya.
1: Iya.
0: Enggak lah, saya enggak bakal airin di radio sih.
1: Iya, iya, of course.
0: Ya, tapi saya ada kepikiran kayak apa ya? Soalnya semalam saya juga ada reflect juga. Jadi, saya ada pikir-pikir tadi beberapa detik yang lalu mungkin kita bisa ada satu sesi ya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana nih caranya untuk menghadapi konflik nih?
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, apakah cara Linda beda sama cara saya?
1: Oke, okay, ya, menarik. Yeah. Tapi kita nggak singgung masalahnya ya?
0: Nggak singgung masalahnya, nggak lah. Itu kita keep private ya. Tapi mungkin ada sih pendengar-pendengar juga 98,5 FM ini. Dulu juga saya pas pergi ke Sydney juga. Belajar banyak juga nih, karena dulu kan pas datang juga masih agak muda, jadi juga kayak culture-nya di Indo juga beda sama culture di Sydney. Jadi mungkin kalau kita sharing ini mungkin ada perbedaannya, mungkin pendengar-pendengar juga pengen tahu. Bagaimana kita ini menghadapi konflik-konflik ya.
1: Oke, okay, menarik.
0: Moga-moga enggak ke...
1: Kesinggung ya.
0: Ya, kesinggung ya.
1: Menarik. Oke.
0: Kita dengar lagu dulu ya. Boleh. Saya ada dua lagu Agnes Monica nih. Lagu Matahariku dan Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama 98,5 Duta Nusantara FM, masih dengan saya Kelvin dan Linda. Dan ada yang baru nih di studio ini, Rika udah sampai nih. Apa kabar Rika?
1: Halo, kabar baik. Gimana kalian kabarnya?
0: Baik-baik. Jadi di segmen ini kita mau ngobrol tentang 17-an ya.
2: 17-an.
0: Nah, 17-an itu maksudnya 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita. Mm-mm.
2: Kayaknya minggu depan ya, 17 Agustus itu ya
0: jatuh. Dua minggu lagi.
2: Ya,
0: dua minggu lagi.
2: Senin 17 Agustus. Kita mau nostalgia dulu kali ya, 17 Agustus.
0: Boleh, boleh.
2: Kalian semua di Indonesia gimana?
0: Kalau saya dulu di Indonesia sih, 17 Agustus suka ikut lomba-lomba nih. Yang lomba balap karung.
1: Kerupuk.
0: Makan kerupuk, ya.
2: Iya, seru banget. Tarik tambang.
0: Tarik tambang.
2: Iya, panjat pinang tuh ya.
0: Panjat pinang ya? Saya belum pernah coba, tapi pengen sih. Tapi yang saya pernah coba itu yang panjat tiang itu yang atasnya ada hadiah.
2: Itu panjat pinang.
0: Iya, oh, itu panjat pinang. Oh, saya pikir panjat pohon ya.
2: Oh, mungkin kalau panjat pohon mungkin yang di daerah-daerah kali ya. Mereka panjatnya langsung di pohonnya.
0: Langsung di pohonnya saya pernah lihat. Oh, iya panjat pinang lah, panjat tiang.
2: Panjat tiang. Iya, panjat tiang, panjat pinang. Karena kalau di sini kayak di Jakarta maksudnya enggak ada pohon yang setinggi-tinggi itu. Jadi dia bikin satu tiang yang tinggi, taruh hadiah di atasnya terus dia kita panjat pinang. Seru ya?
0: Seru sih, seru. Tapi kalau misalnya di sini, di Sydney udah pernah enggak ikut-ikut lomba yang kayak begini?
2: Enggak ya.
1: Coming soon-nya ada.
2: Oh iya, oke.
1: Okay. KJRI atau mana gitu yang ngadain KJRI, di Bankstown.
2: Oh, di Bankstown.
1: Iya.
2: Oh, bukan di
1: parknya, Paul Keating Park.
2: Oh, oke. Okay. Menarik. Berarti mungkin para pendengar yang pengen ngerayain 17-an Agustus, pengen bernostalgia dengan vibes Indonesia bisa main ke Bankstown 17 Agustusnya ya.
1: Detailnya.
0: Wah, 17 Agustus ya. Kalau nostalgia sih saya pasti mau ya.
2: Oh ya. Kita ke sana semuanya ya.
0: Di Bankstown. Kalau bisa biasa di Bankstown Linda itu perginya pakai apa?
2: Bankstown kalau dari rumah paling pakai train kali ya.
0: Pakai train lebih mudah ya.
2: Lebih mudah daripada nyetir ya.
0: Nyetir atau bus juga kayaknya lebih panjang perjalanannya.
2: Iya, train udah paling
1: belum.
2: Apa tuh?
1: Bankstown kan ke Bankstown? Belum kayaknya dia belum aktif.
2: Oh.
1: Kalau Bankstown yang aktif sekarang masih bus replacement.
2: Oh, oke.
1: Okay. SW 123 yang pink. Metro coming soon lagi driving test.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, okay.
1: Trennya, tren yang metro belum, tapi tren yang udah biasa dari Linkem ya.
2: Okay.
1: Karena setiap kali aku pulang begini.
2: Oke. Ika udah terbiasa ya naik public transportation.
0: Ini rupanya yang di Bankstown ini diadakan oleh Indonesian Community Council of New South Wales nih.
1: Iya itu.
0: Dan sebenarnya diadakan pada tanggal 29 Agustus 2026.
2: Oh, berarti tanggal 29 Agustus.
0: Mereka enggak benar-benar merayakannya di hari di tanggal 17 Agustusannya itu.
2: Oh. Jadi tanggal 29-nya ya.
0: Tanggal 29-nya hari Sabtu. Jadi dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore.
2: 10 pagi sampai 6 sore. Oke, okay, berarti kalau yang misalnya kerja dan pulangnya sore masih keburu kali ya?
0: Masih keburu sih. Tapi ini sebenarnya banyak sih apa namanya
2: kegiatan-kegiatannya
0: ada kompetisi nih yang kita
2: menarik.
0: Dulu kecil-kecil suka ikut.
2: Jadi ada apa, Jekyll?
0: Kompetisinya ini ada fashion show kompetisi.
2: Okay.
0: Ini sebenarnya kompetisi untuk bisa memblend Indonesian traditional themes into modern wares.
2: Oke, okay, wow.
0: Ya, berarti mungkin kayak batik ya. Kalau misalnya ada ide batik atau mungkin ada ide apa namanya? Selendang. Pokoknya yang berbau Indonesia ini yang bisa di-blend ke modern wear sini. Tapi ini ada fee-nya nih, $20.
2: Untuk ikut lomba?
0: Untuk ikut lomba.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk masuknya $20 dan juga 100% harus kamu pakai uang untuk beli kostumnya. Gak disediain.
2: Iya, benar. Oh, jadi ini maksudnya untuk daftar perlombaannya kita harus bayar
0: $20.
2: Oh, oke. Okay. Tapi untuk masuk ke acaranya kita gak perlu bayar kan?
0: masuk ke acaranya ini free. Mm. Masuk untuk lihat doang ya.
2: Yeah.
0: Untuk lihat doang dan untuk pergi ke bazarnya itu free. Tapi kalau misalnya pendengar-pendengar ini tinggal di city nih, harus disisihkan uang saku dikit untuk transportasi.
2: Mm.
0: Ya, soalnya nggak bisa lah jalan kaki kalau misalnya tinggal di daerah city. Mm-mm. Itu harus pakai kendaraan-kendaraan umum. Jadi ini selain kompetisi fashion show ini juga ada traditional games nih. Juga di charge $2 per game untuk
2: partisipasi. Okay,
0: dan juga ada kompetisi
2: banget
0: untuk anak-anak dan juga untuk kompetisi stall-nya itu. Orang dewasa yang $20.
2: Oh. Wah, menarik banget. Ini kalau yang kangen nih sama Indonesia dan acara 17-annya bisa datang ya ke acara ini.
0: Ya, ke Bankstown.
2: Ke Bankstown.
0: Tanggal 29 Agustus 2026. Tanggal jam 10 sampai jam 6.
2: Jam 10 sampai jam 6.
0: Dan mungkin bisa ketemu apa namanya teman-teman.
1: Iya, sesama orang Indonesia.
0: Sesama orang Indonesia. Iya.
2: Betul.
1: Pengalamanku tahun lalu yang dia ngadain juga tapi di Belmore. Paling hai ketemu lagi sama
0: ketemu. Iya, bisa reunian.
2: Betul.
0: Sama teman dan musuh.
2: Ah. Ups. Kelvin dari tadi nih. Kita belum lupa sama topik konflik itu ya. Nanti bakal kita bahas di.
0: Mungkin kita bahas ya. Kita share-share
2: kita
0: adiannya.
2: Share, ya.
0: Bagaimana caranya untuk mengatasi konflik. Tapi benar sih kalau misalnya mau ke bazar atau ke festival-festival dimanapun pasti ada kayak opportunity untuk ketemu musuhnya atau temannya. Iya.
2: Ya kayak ya ketemu aja gitu ya, karena ya, kan sama aja. Orang Indonesia.
0: Sesama orang Indonesia.
2: Betul.
0: Bisa senyum aja,
2: bisa kayak oh,
0: bisa paling muka atau enggak bisa juga diteriakin.
2: Diteriakin ya. Ngeri banget sih enggak ada. Jangan-jangan Kelvin punya ini
0: punya
2: nih,
0: musuh. Punya musuh. Enggak ada. Saya gak ada musuh ya? Sedikit sih.
2: Okay, that's ya. Good.
0: Saya kalau misalnya moto hidup itu hidup tenang-tenang aja.
2: Wih.
0: Iya. Kalau misalnya nyebelin, moga-moga bisa saya masukin ke hati, terus telan, buang ke toilet.
2: Betul. Sebuah tips para pendengar.
0: Iya.
2: Okay, jadi.
1: Gak nyangka ya, ternyata Indonesia 81 tahun.
2: Iya, 81 tahun nih.
0: Wow. Jadi ini 81 tahun kita merdeka dari 1945 ya.
2: Sampai tahun 2026.
0: Iya.
2: Okay, jadi buat para pendengar yang mau ikut memeriahkan acara 17 Agustus. Silakan datang ke Indonesian Community Council Festival and Bazaar di Bankstown pada tanggal 29 Agustus 2026. Pukul 10 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sore. Dan ini gratis kalau tidak ikut kompetisinya. Jadi bisa di sana juga untuk mau makan juga bisa. Jadi ada beberapa highlights-nya juga, ada makanan Indo, ada juga stall informasi dan juga untuk community service. Jadi mungkin kalau misalnya ada informasi-informasi yang mau dicari mungkin bisa ya ke stall ini. Soalnya di selebarannya ini dikasih highlights-nya nih, ada information stall-nya.
2: Betul.
0: Terus ada tari-tari.
1: Siapa
2: tahu menang. Dapat tiket ke pulang ke Indonesia, flight ke Indonesia.
0: Ya, ya mana tahu.
2: Enggak tahu. Gitu. Mungkin enggak tahu.
1: Datang yuk.
0: Belum tahu, tapi iyalah ada banyak, ada live music juga dan juga ada nari-nari juga, ada show. Show juga. Jadi banyak nih happening nih dari jam 10 sampai jam 6. Jadi kalau misalnya ada kerja pagi mungkin bisa datang sore ya.
2: Dan di sini ada ini perlombaan untuk anak-anak juga ya.
1: Iya.
0: Ada
2: traditional costume competition.
0: Iya.
2: Jadi yang mau memperkenalkan anak-anaknya yang mungkin mereka semua lahir di sini dan enggak tahu tentang
0: budaya
2: darah
0: Indonesia.
2: Asalnya mereka. Silakan nih boleh didaftarin anak-anaknya untuk bisa ikut
0: Lomba.
2: Lomba kebudayaan. Dan sekalian untuk memperkenalkan mereka juga ya tentang Indonesia.
0: Iya, ini kalau misalnya nih balik ke dulu di Indonesia nih 17-an. Kalau misalnya dengar 17-an ini apa yang teringat di otak?
2: Lomba aja.
0: Lomba aja.
2: Lomba perayaan upacara.
0: Upacaranya, iya, aduh, upacaranya, pusing deh. Iya. Kalau saya dulu upacara, aduh, baru mau upacara, kalau panas juga harus berdiri.
2: Iya.
0: Kalau misalnya dulu saya pernah kan di komplain sama gurunya, aduh saya agak sakit nih atau apa gitu kan, soalnya kan nggak mau upacara, nggak mau berdiri. Guru-gurunya selalu bilang, oh jadi kamu nggak
2: menghargai
0: perjuangan orang-orang yang memerdekakan kita dong.
2: Iya.
0: Kamu hanya berdiri di depan 3 jam gitu. Udah.
2: Terus kamu ngomel
0: orang yang mempertaruhkan nyawa.
2: Kita kayak iya sih.
0: Bener sih, kan ya. Kalau enggak kan mungkin kita udah jadi budak-budak terus nih sampai betul. Sekarang.
2: Tapi selalu something special sih.
1: Kamu ke Indonesia rayanya.
2: Masih dong.
1: Masih. Kan special juga.
2: Itu kayaknya udah nempel aja ya.
0: Udah nempel. Masih ingat ya.
2: Ada yang lupa enggak ya? Kayaknya enggak mungkin ya.
0: Harusnya sih enggak.
2: Enggak tahu sih. Aku sih inget sih, enggak tahu nih Ika sama Kel.
0: Enggak usah diuji sih, tapi kalau misalnya Linda mau volunteer enggak apa-apa.
2: Enggak usah deh.
0: Mana tahu kan kita kalau ini next putar lagu boleh nih Linda yang nyanyi aja.
2: Waduh jangan deh. Enggak, tapi aku masih ingat. Itu kan udah di luar kepala kali ya. Dari kita dari kecil dari TK udah belajar lagu itu.
0: Dari TK dari semua upacara pasti nyanyi lagu itu.
2: Tapi menurut aku ya waktu 17-an itu selalu something special aja buat aku, kayak perayaannya, bahkan upacaranya tuh aku suka banget nonton yang di Istana Merdeka.
0: Oh ya.
2: Yeah. Itu selalu spesial aja gitu, entah kenapa, kayak perayaannya mereka semua pada pakai baju adat, acara-acaranya juga menarik. Terus dari ada beberapa sesi kayak TNI, polisi gitu, mereka kayak bikin show. Terus ada paskibranya gitu. Oh. Kayak semuanya tuh keren aja gitu.
0: Berarti Linda tipenya yang nonton kayak begitu juga ya pas 17 Agustus.
2: Iya. Sejujurnya iya. Agak aneh sih, tapi kayak enggak tahu, kayak aku suka aja gitu ngeliatin mereka sangat-sangat nasionalis.
0: Iya. Yeah.
2: Aku ingat banget dulu waktu mau pindah ke sini ya. Di pikiran aku tuh kayak aduh mau meninggalkan Indonesia gitu.
0: Oh.
2: Mellow banget sih. Lebay banget, tapi kayak iya bener.
0: Maksudnya ngerasa, yang di airport nangis gitu.
2: Iya, tapi bahkan ini kayak udah beberapa bulan sebelumnya gitu. Terus pas itu kan Agustus kan. Terus aku langsung kepikiran ya ini 17-an aku terakhir di Indonesia. Oh. Kayak gitu-gitu.
0: Wah, kalau misalnya Linda ini tipe orang yang nangis nggak pas benderanya naik ke atas?
2: Enggak sih, enggak sampai. Oh my God, enggak. Enggak sampai kayak gitu, Kel. Biasa aja, cuman.
0: Soalnya saya pernah lihat. Oh, iya. Ada yang kayak guru gitu kan, sampai nangis gitu. Oh. Saya pernah lihat sih, kalau misalnya lagi kecil, kalau misalnya ada yang berbeda kan pasti ingat kan.
2: Mm-hmm.
0: Jadi pas upacara saya masih pernah lihat kayak guru-guru, kita nyanyi Indonesia Raya terus benderanya naik, mereka liatin benderanya, nggak tahu itu benar-benar nangis atau matanya kena matahari kan?
2: Mungkin dia ini ya meresapi, karena dia kan mungkin guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa ceritanya, ya kan, jadi dia kan kayak oh aku sudah berjuang untuk anak-anak bangsa, jadi merasa
0: connected gitu ya.
2: Iya, jadi connected untuk memajukan anak-anak, pendidikan anak-anak Indonesia mungkin. Tapi aku bukannya kayak gitu.
0: Bukan
2: aku lebih
0: gitu,
2: kayak
0: ya.
2: Naik bendera aduh panas sama kayak Kelvin.
0: Terus pulangnya nonton ya.
2: Terus pulangnya baru kita
0: nonton paskibra.
2: Iya, nonton paskibra main gitu. Ya cuma gitu sih, waktu aku ingat banget waktu sebelum pindah ke Australia aku pikir, wah ini terakhir nih aku ngerayain 17-an di Indonesia. Karena di Indonesia tuh benar-benar apa ya? Istilahnya tuh kayak hype banget, bener-bener oh festif. Jadi tuh di komplek rumah aku aja ada lomba.
0: Oh iya, yeah.
2: Ada upacara
0: se-RT gitu.
2: Se-RT. Terus dulu tuh ada acara macam-macam gitu, dia makan bareng di kantor RT gitu, kantor RW. Ada delman keliling.
0: Oh, delman.
2: Iya. Terus semua rumah itu harus pasang bendera. Ingat enggak sih?
0: Saya rumah selalu pasang bendera, saya ingat. Mm-mm. Terus jalan-jalan di tiang-tiang listrik itu ntar dipasang bendera yang bendera, kecil-kecil. Ya, yang itu saya ingat. Mm-mm. Terus seluruh apa gedung sekolah gitu ada bendera yang kecil-kecil.
2: Bendera yang kecil-kecil, ya. Iya. Selalu dihias kayak begitu.
0: Selalu dihias. Mm-mm. Tapi jadi, makan bersama saya nggak pernah deh.
2: Oh ya?
0: Iya.
2: Jadi RW-nya ngadain acara gitu di...
0: Lomba doang.
2: Oh, lomba ya?
0: Iya, lomba doang. Tapi nggak pernah kepikir bukan, ya? Kena dapat makan, nggak pernah sih.
2: Oh, iya.
0: Selalu lapar setelah lomba. Setelah lomba nggak pernah dikasih makan.
2: Oh, oke.
0: Okay. Iya, tapi kalau lomba-lomba saya selalu ikut.
2: Di komplek gitu kan? Mm.
0: Saya selalu ikut, saya selalu pengen menang.
2: Pengen, ya. Pengen dapat hadiahnya.
0: Iya. Saya yeah. paling pintar itu lomba apa? Lomba karung, apa namanya?
2: Balap karung.
0: Balap karung ya. Iya, soalnya saya kalau misalnya loncat saya loncatnya jauh.
2: Jauh. Jadi Kelvin itu benar ya. Kalau soal kecepatan dia dari kemarin ikut maraton.
0: Iya. Yeah.
2: Balap karung.
0: Balap karung ya, tapi saya itu yang paling oke sih. Saya selalu menang sih yang itu.
2: Oke. Okay. Itu agak susah loh, Kel.
0: Iya, kalau misalnya loncatnya enggak jauh.
2: Iya, iya.
0: Tapi kalau saya sekali loncat selalu jauh.
2: Tapi kan bisa jatuh.
0: Enggak sih, kalau misalnya ditarik karungnya kan. Uh-huh. Jadi enggak ada ekstra-ekstra karungnya, kamu tarik karungnya terus kamu
1: kayaknya ujung-ujung.
0: Terus kamu apa namanya? Squat gitu langsung.
2: Langsung lompat langsung.
0: Kayak kanguru gitu, iya, loncat. Iya. Udah sampai kan jangan berhenti, loncat lagi.
2: Oh.
0: Ya ntar udah sampai ke ujung baru berhenti.
2: Biasanya kan orang karena pengen cepet-cepet kan jadi dia jatuh gitu.
0: Iya, karena mereka loncatnya dikit-dikit entar apa namanya karungnya keinjak atau ada di in between kakinya jadi jatuh.
2: Oh.
0: Tapi kalau misalnya saya sih dulu pas lomba balap karung, saya paling 3 atau 4 loncat doang. Tapi loncatnya jauh.
2: Okay.
0: Loncatnya jauh, iya.
1: Kayak kangguru ya?
0: Iya, kayak kangguru, iya. Mungkin takdir ya, udah sampai ke sini.
2: Oke, ya menarik sih.
0: Kalau misalnya Linda itu apa?
2: Lombanya? Aku paling pro makan kerupuk.
1: Sama.
2: Iya, Ika juga ya.
0: Ika juga ya.
2: Kayaknya kalau cewek urusannya makan
1: sama
2: aja
1: masukin
2: ya.
1: Masukin itu pensil ke dalam botol.
2: Iya. Tapi itu juga susah loh. Masukin pensil ke dalam botol. Makan kerupuk yang paling gampang menurut aku.
0: Makan kerupuk. Tapi kalau misalnya kerupuk yang terakhir itu yang paling atas tuh gimana makannya?
2: Lompat aja gitu.
0: Lompat langsung.
1: Betul.
2: Sama. Berhubung kita suka kerupuk ya, jadi nothing stop us untuk makan kerupuk.
0: Berarti sama talinya juga dimakan?
2: Iya, enggak dong.
0: Karena talinya putus enggak?
2: Enggak. Tapi kadang memang enggak ada yang sampai habis sih.
0: Iya, selalu ada yang ekstra itu yang di atas itu enggak pernah habis ya.
2: Iya.
1: Kalau enggak ditarik jadi kan copot semua.
2: Iya.
0: Oh, kalau jatuh ke lantai dimakan juga?
2: Enggak, itu hitungannya udah
1: fail ya.
0: Udah kalah ya. Iya.
2: Seru.
0: Ya, kalau saya sih sehat sih.
1: Aduh,
0: saya
1: jadi
0: makan.
1: Itulah backstand lah.
2: Iya, harusnya nih kita nih. Tapi pasti selalu dimulai dengan upacara sebelum kita having fun.
0: Iya, yeah. Selalu upacara.
2: Harus
0: upacara. Di kepala doang, kalau di Sydney ya.
2: Iya, ada rencana gak nih mau main ke sana?
1: Aku sih iya.
2: Ika iya?
1: Iya kan pulang nanti langsung sana kayaknya nih.
2: Oh, oke. Okay.
1: Aku pas break.
0: Pas break
2: langsung sih. Bawa anak gak, Kak?
1: Ikut, pasti ikut. Setiap satu jatuhnya ada apa ya? Sabtu
0: Senin
1: ya?
0: Hari
1: ya?
2: Sabtu
1: kan?
2: Sabtu ya.
0: Oh, maksudnya yang Bankstown ini?
2: 29 Bankstown.
0: Ya, Sabtu.
2: Ya. Oh iya, which is good.
0: Iya, bawa apa anak? Mungkin pulang, supaya anak juga langsung. Tahu kenal, ya, kenal budak.
2: Iya. Ada rencana gak nih mau main ke sana?
1: Aku sih iya.
2: Ika iya?
1: Iya kan pulang nanti langsung sana kayaknya nih.
2: Oh, oke. Okay.
1: Aku pas break.
0: Pas break
2: langsung sih. Bawa anak gak, Kak?
1: Ikut, pasti ikut. Setiap satu jatuhnya ada apa ya? Sabtu
0: Senin,
1: ya?
0: Hari Sabtu.
1: Sabtu kan?
2: Sabtu
1: iya.
0: Oh, maksudnya yang Bankstown ini.
2: 29 Bankstown.
0: Ya, Sabtu kan? Sabtu.

0: masukin pensil dalam botol.
1: Oke. Okay. Hmm.
0: Tapi karena gamesnya ini aku kenal yang yang ngurus gamenya, jadinya
2: bisa dapat hadiah.
0: Dapat itu loh medali yang kalungnya tuh kalung bendera Indonesia merah putih. Okay. Aduh, aku kayak ada Indonesia banget deh.
1: Iya iya iya.
0: Kipet kipet kipet.
2: Dia suka nggak?
0: Suka banget dia.
3: Yeah.
0: Terus dikasih snack-snacknya, snack-snack Indonesia. Bukan snack-snack sini, yang okay. Snack-snack yang Australia punya. Jadi, suka nggak? Suka.
3: Oh, berarti udah dapat medal, dapat snack juga.
0: Untuk anak-anak ya.
3: Untuk anak-anak.
0: Oh. Jadi, aduh.
2: Untuk orang dewasa nggak usah.
0: Kayaknya mengenang aku nostalgia masa zaman dahulu.
3: Boleh saya tanya nggak ada apa? Aba, ada kerupuk cap ikan?
0: Kerupuk cap apa?
3: Cap ikan nggak ada ya?
2: Kerupuk cap ikan dari ikan.
3: Bukan dari ikan, soalnya saya dulu pas kecil ada kerupuk cap ikan itu yang kayak lidi-lidi itu.
0: Yang
3: kerupuk
0: pedes.
3: Lidi, yang pedes.
0: Oh ada?
3: Ada, dikasih.
0: Ada.
3: Oh.
2: Kerupuk lidi.
0: Kerupuk lidi. Kerupuk lidi,
3: tapi bukannya brandnya cap ikan ya? Mungkin beda ya?
2: Bukannya nggak ada brandnya ya?
0: Kalau cap ikan bukannya yang putih ya?
3: Bukan.
0: Yang kantongan
2: ikan
0: besar.
2: Palembang nggak ya?
0: Oh iya, itu, taunya itu saya.
3: Lidi.
0: Kalau yang lidi bukan.
3: Kerupuk lidi.
2: Lidi pedes, cuman kan? Cuman gitu doang, heeh, yang pedes.
0: Tapi enggak tahu brandnya kalau itu ya.
3: Oh, dulu.
0: Tapi banyak banget makanan Indonesia yang
2: enak-enak.
0: Sate,
3: yang dulu-dulu
0: sate
3: ya.
0: Sate Padang, sate pakai kacang, itu yang gua kejar semuanya.
3: Sate Padang, saya pengen sih sate Padang. Sate Padang saya kayaknya enggak pernah deh makan di sini. Selalu sate kecap atau sate kacang.
2: Sate yang biasa ya.
3: Iya.
0: Cobain.
3: Sate Padang.
2: Tapi bisa. Pernah nyobain?
3: Enggak di sini sih.
2: Di Indo.
3: Di Indo, tapi di Indo selalu selalu makan. Tapi di sini kalau ke
2: iya ya, jarang ya.
3: Jarang. Paling sate
0: ada
3: kacang.
0: Ada satu di daerah West Bankstown atau Panania gitu. Dia homemade. Terus dia buka stall kemarin tahun lalu yang di
3: Belmore.
0: Belmore. Terus PO, dia buka PO. Masih ada gak gue nomornya?
2: Oh bukan restoran?
0: Enggak.
2: PO ya?
0: Tapi dia sempat buka stall. Tapi gak tahu ya tahun ini ada lagi apa enggak.
3: Mungkin kalau mau tahu kita pergi ya. Kita cek.
2: Menarik sih. Aduh.
3: Jadi pengen.
2: Iya jadi pengen.
3: Soalnya banyak nih makanan-makanan Indonesia yang
0: dia
3: gak ada.
0: Kayak panggung gitu. Dangdutan.
2: Dangdutan. Ini
3: dangdutan.
2: Nih. Itu jadi ikon tuh.
0: Berasa vibe Indonesia banget.
3: Gede gak itu yang tahun lalu?
0: Kalau yang tahun lalu kan lapangan soccer kan ya?
3: Lapangan bola.
0: Kalau yang ini Paul Keating cuman kecil.
2: Park aja.
0: Park cuman jalan 10 menit apa 5 menit gitu dari Bankstown Station.
2: Oh nice. Oh deket. Bagus ya.
0: Lah. Deket banget. Depannya Western Sydney University.
2: Oh oke okay, iya tahu.
0: Nah itu parknya deket depan situ.
2: Okay.
0: Dia terbuka untuk umum kan dia.
2: Oke. Okay.
3: Oke sih. Kita denger lagu dulu deh.
2: Boleh.
3: Sambil kita tes nih.
2: Enggak,
3: lagu
2: Indonesia
3: 17
2: Raya
3: Agustus
2: kan
3: ya. Linda bisa atau enggak? Ntar kita bakal kasih tahu pendengar nih.
2: Tenang. Soal lagu.
3: Soal lagu pasti bisa,
2: bisa.
3: Ya. Oke, kita putar lagu dulu ya. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM, masih sama Kelvin, Linda dan Rika.
1: Oke.
0: Jadi di sesi ini kita mau ngomong apa nih, Linda?
1: Di sesi ini kita mau bahas yang lagi
0: lagi in on.
1: Tentang teknologi.
0: Tentang teknologi.
1: Iya, ini sebenarnya aku nggak gitu paham sih, cuman karena lagi
0: lagi trendy aja. Soalnya pas saya nonton Spider-Man juga saya ada nampak ya teknologi yang Linda mau share ini.
1: Iya, jadi di bulan, aku nggak tahu sih dia rilisnya bulan apa, tapi kayaknya sebentar lagi ya bakal rilis Samsung 8 Fold Wide. Wah,
0: iya, ini menarik. Bukan yang pertama. Sebenarnya bukan yang pertama Samsung flip phone ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi ini yang terbaru dan launchingnya ini sebenarnya dalam beberapa hari lagi nih. Di Agustus 7. 7 Agustus.
1: 7 Agustus 2026. Mm-mm. Betul. Jadi Samsung Galaxy Z Fold 8. Itu yang menarik dari handphone ini adalah ukurannya.
0: Hmm. Seukuran
1: paspor.
0: Paspor.
1: Iya, jadi dia rasionya itu 7.6 inch inner display with 4x3 aspek rasio. Jadi kalau pendengar mau lihat modelnya di Google atau di YouTube, dia itu bentuknya seperti paspor. Paspor pada umumnya ya?
0: Iya.
1: Buku-buku paspor pada umumnya. Jadi dia bukan memanjang seperti bentuk handphone Samsung pada umumnya atau bentuk handphone pada umumnya, tapi dia lebih wide, lebih lebar, dan bisa di-fold.
0: Dan bisa di-fold supaya lebih kecil ya?
1: Supaya lebih kecil, jadi bentuknya kayak buku. Ya kayak kita bawa paspor jadinya ya.
0: Oke. Bagus juga sih, ini kalau misalnya saya baca-baca reviewnya ini, sebenarnya bagus juga Samsung ini. Kalau misalnya saya kutip dari Liputan 6 ya, liputan6.com, katanya desainnya ini lebih ringkas nih.
1: Iya.
0: Dan juga fitur layar luarnya juga lebih meningkat. Ini berarti fitur kameranya lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan juga menggunakan chipset yang terkini.
1: Okay.
0: Ya, berarti daya...
1: Baterai ya maksudnya?
0: Iya, performance-nya lebih bagus. Dan baterainya lebih berkualitas ya.
1: Wow.
0: Tapi ada juga nih kekurangannya nih.
1: Oke. Apa tuh?
0: Biarpun baterainya lebih besar, tapi charge-nya itu lebih lama.
1: Oh ya?
0: Iya, charge-nya lebih lama.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga dikatakan kalau inovasi dari segi desain itu sama-sama aja. Maksudnya sama yang model-model sebelumnya.
1: Sebelumnya. Oh,
0: jadi lebih tipis tapi modelnya lebih sama. Tapi ini sebenarnya handphone-handphone yang flip ini lagi in ya. Soalnya iPhone juga bakal keluarin.
1: Launching juga.
0: Bulan depan nih.
1: Di bulan depan. Jangan-jangan mereka ada kerjasama nih di balik semuanya. Karena dia bikin sesuatu hal yang selalu mirip-mirip ya. Kadang-kadang ya.
0: Iya, soalnya kan udah ada komunitas iPhone, ada komunitas Samsung. Kalau saya komunitas iPhone, jadi yang Samsung next, nggak bakal beli.
1: Nggak bakal beli ya? Nggak mau coba gitu, Kel?
0: Nggak mau coba, soalnya susah juga ya, perangkatnya kan juga beda.
1: Oh,
0: kayak
1: okay.
0: Satu Android, satu apa namanya
1: iOS.
0: Apple, iOS ya. Jadi kalau misalnya mau pindah juga itu semua apa namanya foto-foto dan semua
1: data ya.
0: Data juga susah untuk di transfer. Gak straightforward. Gak kayak dulu
1: sih.
0: Pas kita pakai HP Nokia tuh.
1: Oh,
0: kalau gak salah Nokia. Kita bisa pakai transfernya pakai USB ya.
1: Iya.
0: Lagu gitu transfer USB, terus foto transfer langsung ke HP-nya.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang kita harus pakai pakai channelnya mereka. Harus dari iOS kan?
1: Oh iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Pindahin ke iOS dulu.
1: Iya, sesama iOS.
0: Atau enggak pindahin ke Android-nya dulu. Jadi enggak se-straightforward yang dulu lagi.
1: Dulu sih aku pakai Samsung. Terus akhirnya aku pindah ke iPhone karena memang pengen explore aja sih, pengen explore. Sebenarnya kalau soal pindahin data, mereka tuh ada aplikasinya dari Android ke iOS. Itu juga aku dikasih tahu sama orang Apple-nya.
0: Oh, berarti ya, jadi, udah ada.
1: Berarti memang sebenarnya udah nggak sulit. Cuman memang secara performa aku akui iPhone keren sih.
0: Oh, keren. Dari orang yang pakai Samsung ya?
1: Bukan. Soalnya tuh kadang ya Samsung aku perhatiin memang dia masih suka nge-lag gitu sih. Enggak tahu ada yang pernah pakai Samsung enggak sih di sini. Kayaknya semua enggak ada deh. Dulu ikam kayak ya makanya. Jadi tapi abis itu karena kita udah ada comparison ya, jadi bisa nilai mana yang lebih oke. Sampai sekarang iPhone yang aku pakai masih yang 14, ini 14 Pro aja masih sangat-sangat bagus menurut aku.
0: Iya. Saya sebenarnya banyak sih HP-HP yang dulu masih bisa dipakai. Iya, tapi oh ganti ya.
1: Soalnya kalau ganti tuh tinggal tukar tambah ya orang ya.
0: Iya.
1: Terus nambahnya juga sedikit nggak sih? Banyak ya?
0: Tukar tambah banyak kalau misalnya yang iPhone
1: ya.
0: Iya yang lama. Jadi
1: ya.
0: Bagusan di keep.
1: Iya, bagusan di-keep ya.
0: Saya banyak yang di-keep ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi kalau misalnya ini iPhone ini mid-September nih, tanggal 14 bakal keluar, saya mungkin bakal lihat. Bisa
1: bakal ngantri.
0: Nggak sampai ngantri. Mungkin tunggu 3 bulan ya.
1: Oh, oke. Okay. Buat ngeliat reviewnya dulu?
0: Bukan sih. Buat supaya nggak ngantri. Nggak usah ngantri.
1: Biar nggak ngantri aja.
0: Iya, sama aja.
1: Oh, iyalah.
0: Iya, sama aja. Ntar kalau misalnya tanggal 15 September, ngantri pasti dapatnya 3 bulan lagi.
1: Oh iya ya, gitu
0: jadi
1: ya.
0: Jadi bagusan 3 bulan setelahnya aja. Baru tanya-tanya, oh ada nggak?
1: Emang kayak gitu mesti daftar ya kalau misalnya kita mau beli?
0: Kalau misalnya banyak, banyak demand-nya pembelinya. Apalagi yang ini kan bakal jadi HP iPhone yang pertama nih, yang fold.
1: Yang flip.
0: Yang flip atau fold gitu.
1: Oh.
0: Iya, jadi ya lihat ntar lah.
1: Tapi aku penasaran deh, aku kan pernah lihat orang pakai Samsung yang fold, terus ada bekasnya, emang gitu ya?
0: Oh, maksudnya bekas?
1: Bekas lipetannya?
0: Iya. Emang kayak begitu.
1: Maksudnya gimana sih? Oh, makanya.
0: Iya, memang ada bekasnya.
1: Oh.
0: Gak begitu bagus sih sebenarnya.
1: Oh.
0: Iya, soalnya yang dilipet kan apanya? Kacanya.
1: Oh.
0: Iya, jadi kaca kalau mau dilipat sampai gimana? Tapi katanya sih yang bakal keluar ini lipatannya itu bakal disamarkan, bukan hilang.
1: Soalnya iya, makanya kan kalau kayak jadi kayak kertas ya,
0: iya.
1: Kayak kertas ada bekasnya gitu.
0: Ada bekasnya,
1: loh.
0: Iya.
1: Waktu itu aku lihat teman aku pakai itu, terus aku pengen tanya itu. Kenapa HP-nya kayak gitu? Cuman aku
0: mau saya beliin kayak gitu ya.
1: Cuma aku nggak berani takutnya nanti dia ini. Tapi aku cuman penasaran masa ada bekasnya.
0: Iya, memang kayak begitu sih saya lihat.
1: Sebenarnya aku lagi convince Kelvin supaya nggak beli sih.
0: Iya mungkin sih kalau misalnya saya tunggu 3 bulan mau lihat dulu.
1: Iya.
0: Soalnya.
1: Semoga enggak sih. Harusnya kan teknologi sudah lebih maju ya.
0: Sudah lebih maju. Mungkin udah bisa lebih disamarkan sampai enggak nampak.
1: Mm-mm.
0: Mungkin.
1: Soalnya kalau yang pasport ini, yang Samsung pasport ini, kalau dia kan ada tengahnya. Bukan yang kayak flip ke atas gitu.
0: Oh, ada jadi terpisah
1: dia,
0: gitu.
1: Ya, jadi dia kan kebuka gitu kan, kayak buku. Ada ininya, jadi dia enggak akan ada bekasnya, which is lebih bagus. Iya sama kayak sebelumnya
2: cuma buat lebih kecil.
1: Ya, pasport kan? Ukuran buku. Ukuran ada buku yang pasport.
2: Kecil, ada yang besar, ada yang buku. Terus dia balik ke yang lebih
1: pake
2: medium.
1: Yang lebih medium.
2: Lebih medium sekarang.
0: Okay, interesting sih. Thank you ya share teknologinya.
2: Ringtone masih tetap Suga enggak tuh?
1: Ringtone?
2: Ringtone Suga kan Samsung.
1: Suga BTS.
2: Juga BTS.
1: Oh iya.
2: Jadi gara-gara itu.
1: Oh, Ika biasnya ini suka BTS. Dia ternyata diam-diam. Aku malah gak tahu itu. Oh, oke, okay. Mungkin mereka kerja sama. Karena kan masih Korea kan juga itu kan.
0: Iya. Soalnya masih Samsung kan? Dari Korea juga.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi pasti BTS. Samsung. Dan untuk cantol-cantol orang kayak Rika ini.
1: Penggemar K-pop gini nih.
0: Iya, langsung diambil semuanya.
1: Menarik. Oke, jadi Samsung bakal launching dalam waktu dekat. iPhone juga akan launching dalam bulan depan.
0: Iya, Samsung dalam beberapa hari.
1: Wow, menarik.
0: Kalau pendengar-pendengar mau apa? Mau order sih, udah mungkin bisa ya.
1: Daftar aja.
0: Siapa namanya nih yang tim iPhone? Siapa yang tim Samsung? Iya, mungkin bisa di share di sosial media kita.
1: Betul, DM-DM kita ngobrol-ngobrol. Ngomongin soal sosial media, kita sudah ada sosial media ya para pendengar. Kalau yang punya, yang main Instagram, dan juga nanti kita bakal launching TikTok supaya kita bisa live juga di sana. Bisa follow kita di @duta985fm.
0: Wah, berarti ntar pendengar-pendengar kita ini udah bisa lihat seberapa cantiknya.
1: Waduh,
0: Linda dan Rika.
1: Bidadarinya ini. Duta Nusantara ini akan kespil muka kita.
0: Iya, bakal jadi artis nih.
1: Waduh, akan jadi artis. Oke, kita mau lanjut ngomongin soal masih dalam teknologi, topik teknologi. Biasa tuh di Indonesia tuh lagi viral atau hype soal 5 hal yang misalnya yang menurut kalian menarik gitu. 5 hal tentang apapun. Jadi misalnya 5 hal tentang restoran yang kalian suka gitu. Top 5 tentang restoran atau top 5 tentang movie, top 5 tentang apa gitu. Nah, sekarang kita mau bahas soal teknologi. Tapi enggak usah 5, 3 aja aplikasi handphone yang penting yang kalian pakai tapi harus yang anti mainstream. Jadi bukan kayak sosmed kayak Instagram, TikTok, bukan yang kayak gitu tapi benar-benar yang asing nih.
0: Yang asing. Kalau saya sih suka podcast ya.
1: Oke, okay, itu podcast. Di Apple ya?
0: Itu di Apple, ya di Apple itu udah datang sih kayaknya sama handphonenya, tapi mungkin banyak yang nggak tahu ya.
1: Jujur aku juga kalau podcast nyarinya di Spotify, bukan di podcastnya itu.
0: Oke, Rika tahu nggak podcast?
2: Aku tahu ya.
0: Iya, itu aplikasi ya, podcast.
2: Tapi sama pakainya Spotify bukan podcast.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kenapa tuh pakainya yang podcast, Kelvin?
0: Satu sih saya sebenarnya nggak ada Spotify ya, nggak ada Spotify account juga.
1: Oke. Okay.
0: Iya, soalnya kan kayak gimana ya? Ini kan double-double. Kalau misalnya saya ada Apple Music, ada Spotify lagi. Jadi kayak udah bayar di sini $10, di sana $10 jadi $20.
1: Oh, jadi Apple Music-nya juga premium ya?
0: Apple Music-nya yang ya yang basic lah, yang bisa download bisa download musik.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tapi kalau misalnya podcast kan aplikasi ini gratis. Jadi saya kalau misalnya lagi lari atau lagi apa, saya ada sih podcast-podcast dengerin yang saya suka dengerin. Jadi saya bisa dengerin langsung dari podcastnya, nggak usah kayak dari internet
1: kita ke
0: lagi.
1: Spotify gitu
0: atau
1: ya.
0: Atau ke Spotify, itu kan bayar.
1: Iya.
0: Iya, kalau yang podcast ini gratis sih kalau saya.
1: Okay.
0: Jadi aplikasi podcast ini yang saya suka. Terus saya yang kedua, aplikasi yang measurement. Tahu enggak?
1: Oh ya ampun, oh, yang penggaris ya.
0: Iya, yang buat ukur. Iya, yang buat ukur.
1: Penting ya.
0: Iya,
1: itu
0: ada.
1: Ini akurat enggak sih?
2: Akurat.
0: Akurat
1: ya?
0: Akurat. Kalau misalnya ada apa namanya dotnya pas kan? Kalau misalnya ada kelihatan ukurannya itu udah pas.
1: Oh.
0: Setahu saya sih saya selalu pakai selalu pas.
2: Kalau mau beli meja, mau beli kursi.
0: Iya, mau beli meja, mau beli kursi atau mungkin
2: mau beli kulkas.
0: Ya mau ukur apa
1: sebuah gitu. Tips ya measurement.
0: Iya, soalnya kadang kalau saya ya, kalau saya kan selalu lupa yang ambil penggaris atau ambil apa measure, tadi ya. Selalu ambil HP kan. Tadi measurement selalu saya pakai sih.
1: Kayak benar-benar ini ya, semua aplikasinya Apple tuh dia
0: saya ada pakai,
1: manfaatkan semua.
0: Coba saya lihat yang lain-lain.
1: Satu lagi
0: nih kalau yang saya pakai sih selalu mungkin aplikasi, saya semuanya ada pakai sih, tapi weather saya
1: weather
0: selalu pakai.
1: Ya,
0: ya saya selalu pakai weather, itu juga aplikasi yang saya selalu pakai, selalu harus tahu nih kalau misal hujan atau enggak.
2: Pakai apa? Bom ya kalau di sini?
0: Bom?
2: Di sini pakai apa? Bom?
1: Apa itu bom?
0: Oh, bom itu website kan?
2: Enggak, kamu pakai website pakai apps-nya apps apa jadinya untuk
1: weather-nya?
2: Weather-nya
1: Apple.
0: Weather-nya Apple.
1: Oh, kenapa tuh?
2: Bill
1: Oh, BOM itu singkatan dari
2: biologi.
1: Okay, biro.
0: Biro of meteorologi. Itu sampai badai semuanya juga bisa lihat.
1: Oh ya.
0: Mungkin Rika mau terbangin pesawat terbang.
2: Meteorologi. Lebih akurat menurut aku.
1: Badai, coy.
0: Iya, itu yeah, badai, yeah. Angin.
2: Lebih pentingnya kadang-kadang dia sunny kalau di sini tiba-tiba itu windy-nya kenceng banget ternyata.
1: Iya, makanya ngomongin soal weather sebenarnya kayak di sini ya, semenjak aku pindah ke sini ya, aku perhatiin orang-orang selalu perhatiin ya weather hari ini kalau di handphone sih katanya begini, tapi kadang tuh meleset sih. Memang ya, kita nggak bisa.
0: Kita nggak bisa prediksi sih. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tapi mereka benar-benar bergantung banget sama weather yang ada di handphone.
2: Kalau kita kan, kalau kita posisi lagi di Indo kan, oh cuman tuh hujan apa panas itu, that's it.
1: Iya sih. Iya.
2: Kadang-kadang kita nggak perlu ngeliat apps.
1: Kan. Apps, iya.
2: Kalau di sini harus, hari ini pakai baju apa itu ditentukan oleh apps.
0: Iya, ini kebiasaan apps. Orang sini. Yang kita adaptasikan.
1: Betul. Makanya jadi sekarang aku juga kayak, iya, coba kita lihat dulu weather-nya hari ini apa.
0: Seperti Rika kan, kalau saya kan adaptasi orang sini lihat weather. Rika udah lihat badainya, udah lihat anginnya.
2: Angin.
0: Udah. Mungkin saya benar lihat angin. Bakal ada tsunami enggak?
1: Tsunami. Karena yang tambah, lengkap ya.
2: Mesti tambah shawl enggak nih?
1: Iya, mesti kan? Gimana?
2: Mesti tambah glove enggak nih?
1: Tapi kalau di Sydney masih lebih mending ya. Kalau kita ke yang bagian lebih bawah Melbourne. Lagi. Aduh, begitu, itu lebih PR lagi tuh.
0: Aduh. Lebih banyak apa ya yang macem-macem. Beda-beda.
1: Menarik. Oke, jadi kalau Kelvin apa? Yang pertama tadi ada podcast.
0: Yang kedua measure
1: sama weather. Benar-benar semuanya aplikasi dari iPhone. Menarik.
0: Iya. Hebat. Saya sih orangnya enteng-enteng aja.
1: Iya sih. Emang jangan nanya cewek deh, kalau cewek ntar nih.
2: Kayaknya kalau
0: makeup
2: lebih dari 3 kayaknya kalau.
1: Dan itu semua nggak ada di aplikasi iPhone.
0: Harus di download.
1: Harus download lagi. Ika, apa kak? Tiga aplikasi yang kita yang anti mainstream ya. Satu.
2: Anti mainstream.
1: Jangan sosmed.
2: Aku lagi lihat real estate sih.
1: Oke.
0: Oh, okay. Oh, real estate. Oke, okay,
1: beda ini pembicaraannya.
0: Beda kasta nih. Beda kasta. Ya.
1: Pendengar ini real estate ya. Jadi yang lagi cari-cari.
2: Cari-cari rent. Gak cuma nggak harus beli.
1: Oh iya,
2: mesti cari di situ.
0: Berarti untuk apa bantu-bantu pendengar kita yang di IWA ya?
1: Iya, betul. Terus
0: ya,
2: real estate
0: lah.
2: Yang pertama.
1: Real estate itu, real estate itu yang realestate.com itu bukan? Yang ya, aplikasi yang rumah warna merah itu?
2: Iya betul. Oke. Okay. Tapi ada appsnya juga, jadi bisa di download kalau mau cari ngerenan seluruh Australia.
1: Oke.
2: Di situ.
1: Real estate.
2: Yang kedua. Keren, beli, jual, silakan di situ. Mm-hmm. Gitu. Terus apa ya?
0: Yang kedua ini apa? Apakah yang kedua berhubungan itu dengan pekerjaan?
2: Yang pasti musik community kita punya apps dong.
1: Oh, betul banget. Community Radio Plus.
2: Radio Plus dong, itu mesti keren. Ada. Karena enggak semua driving kan? Kalau saya enggak lagi driving, kalau mau dengerin kayak hari ini setiap Selasa jam 6 sampai jam 8. Mesti punya.
1: Betul.
2: Itu triple O.
1: Itu triple O.
2: Download.
1: Yang aplikasinya yang programnya warna pink ya.
0: Warna pink.
1: Terus tulisannya C+. Gitu.
0: Ini berarti kalau misalnya lagi kerja atau apa mau ngedengerin Linda sama Rika, ini bisa ya?
1: Bisa dong. Bidadari cantik.
0: Iya.
1: Jangan lupa ya.
0: Jangan lupa di-download aplikasinya. Bentar lagi bakalan di TikTok.
1: Iya.
0: Linda dan Rika bakal live.
1: Dan Kelvin, mohon dan maaf Kelvin. Kita semua harus ada di dalam situ. Kecuali ada satu yang kita rahasiakan ya.
0: Iya, itu misteri guest.
1: Iya. Sampai sekarang gak mau di spill. Oke, lanjut.
2: Lanjut, yang ketiga aplikasi itu terakhir. Fuel check. Kalau mau beli bensin.
1: Oh iya, fuel check.
2: Fuel. Iya. Itu langsung dari government punya. Jadi bisa ngeliat sekitar
1: yang harganya murah, berapa sih,
2: yang lagi murah, yang lagi
1: itu akurat ya?
2: Kak? Akurat.
1: Gitu. Kelvin pakai?
0: Saya nggak gitu pakai sih, soalnya saya selalu pergi yang budget punya.
1: Metro
0: atau enggak apa Speedway?
1: Speedway. Iya.
0: Ya itu juga lebih murah.
2: Pake apa 98, 95?
0: 98 maksudnya?
1: Itunya unleaded apa petrolnya?
0: Oh, 8.
1: Pakainya apa?
0: Oh, 91
1: ya. 91.
0: Iya, 91.
1: Selalu lebih murah sih memang metro itu.
0: Iya. Saya selalu pakai yang selalu pergi yang lebih murah sih.
1: Sama sih aku yeah. juga.
0: Soalnya di sekitar tempat tinggal saya ada beberapa juga. Tapi itu aplikasinya bagus sih, fuel check sebenarnya. Ya. Ya, apalagi yang kalau misalnya lagi traveling kan,
2: yeah.
0: bisa dicek juga. Dan gratis.
2: Gratis, gratis. Mm-hmm. Dan itu
1: karena kan dari government
2: dari pemerintah ya.
0: Iya. Mm-hmm. Gak ada promo-promonya
2: ada
0: juga.
2: Ada promo-promonya ya.
0: Oke. Berarti oke, berarti real estate, community plus radio, sama fuel check. Oke.
1: Oke.
0: Kalau Linda ini gimana?
1: Kalau aku nih yang pertama benar-benar kagak ada aplikasi iPhone ini. Yang pertama, jadi kan di Sydney ini menariknya tuh kita punya library yang bisa diakses di melalui aplikasi handphone. Nah, karena aku tuh agak suka baca buku, mm-hmm. jadi ada satu aplikasi namanya Libby, spellingnya itu Libby. Itu tuh jadi kita bisa login kartu library kita di situ, lalu kita bisa pinjem buku.
0: Oh, pinjam buku online.
1: Pinjam buku online. Jadi kita nggak perlu ke library-library yang ada di itu. Kalau misalnya kayak males pergi ke perpustakaannya, kita bisa pinjam e-booknya mereka
0: dari situ. Oh, saya tidak tahu nih yang begini.
1: Iya, soalnya aku kan pernah mikir kan kalau misalnya kita tiap kali beli buku, even dari e-book pun kan lumayan ya sebenarnya harganya misalnya $10, $15 yeah. gitu-gitu kan. Terus kalau udah beli, selesai baca buku kan gak tahu mau diapain kan bukunya. Gak bisa dijual lagi gak sih? Setahu aku sih gak
0: harusnya,
1: bisa ya.
0: Harusnya ya, mungkin bisa, mungkin gak bisa.
1: Iya, aku gak pernah sih. Terus daripada beli, ya mendingan kita pinjam aja di library.
0: Oh, terus juga apa Linda bisa selamatkan hutan kita ya?
1: Oh iya. Aku gak kepikiran sih.
0: Jangan yeah, dikeluarin betul, dong. Iya, iya saja.
1: Iya, iya. Benar, kita bisa selamatkan
0: pohon-pohon
1: hutan kita, yeah. pohon kita.
0: Yeah.
1: Thank you ya, Kel. Dari baca e-book itu. Jadi kalau misalnya pendengar yang suka baca buku dan gak mau beli buku dan yang mau baca buku gratis, bisa download aplikasi Libby. Itu buat kalian yang tinggal di, harusnya sih tinggal di Australia ya. Di Australia semua public library itu mereka bisa ada connection-nya gitu ke aplikasi ini.
0: Oh, berarti yang berpartisipasi di Libby ini
1: semua public semua library public harusnya library. Karena kemarin aku coba, kalau aku kan tinggal di daerah Blacktown itu termasuk, terus di Burwood juga aku pernah lihat ada, bahkan di National Gallery, bukan National Gallery, sorry. Apa? Yang
0: di City ya?
1: Yang di, pokoknya yang State Library, sorry.
0: State Library.
1: State Library New South Wales, itu dia juga kita bisa pinjam.
0: Wow, ini saya baru ya. Tahu nih, ya.
1: Iya, menarik banget sih.
0: Soalnya pasangan saya suka
1: suka baca buku,
0: bisa sekali suka baca buku sekali.
1: Wow.
0: Jadi dia seperti kalau lagi di train atau lagi di mana, pokoknya ada senggang waktu dia nggak ngapa-ngapain pasti baca buku. Berarti ini aplikasi bagus nih.
1: Bagus. Iya. Yeah. Bisa
0: terus,
1: dikasih tahu.
0: Iya bisa dikasih tahu. Terus ini buku-bukunya cuma dibaca doang kan, nggak bisa di download?
1: Dia bisa di download.
0: Oh bisa di download juga.
1: Tapi ya memang kayak pinjem buku. Jadi kita pinjem borrow. Nanti ada waktunya sebulan ya kalau nggak salah, atau berapa puluh, 20 something ya.
2: Pinjem digital kan?
1: Pinjem digital konsepnya.
0: Oh berarti setelah waktunya expired, digitalnya ya, juga hilang.
2: Tapi bisa renew.
1: Renew. Kayak kita pinjem buku ke library. Kan ada sampai kapan. Nanti kalau mau diperpanjang ya itu.
0: Berarti bukunya itu stay di account kamu.
1: Iya.
0: Berarti nggak bisa
1: nggak akan
0: download.
1: Iya. Jadi dia tuh siapin 3 buku misalnya si judul ini gitu ya, nanti tinggal siapa yang pinjam, nanti di situ kelihatan misalnya sisa 1 buku lagi, sisa 2 buku atau masih available 3-3-nya gitu. Tapi dikasih timeline waktu kamu mau pinjam sampai tanggal berapa.
0: Oh berarti buku itu juga dibatasin.
1: Dibatasin.
0: Ada 3 digital copy doang kayak begitu.
1: Karena ya sebenarnya memang konsepnya kayak kita pinjam buku di library kan. Dia kan di library itu kan enggak punya
0: banyak, banyak unlimited gitu. Yeah. Oh, oke. Okay. Wow, interesting.
1: Interesting.
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Yang kedua nih apa nih?
1: Yang kedua. Sebenarnya apa ya? Oh, fitness. Nah. Oh. Fitness nih pasti pasti pada pakai deh fitness. Ya enggak sih? Yang di
0: saya,
1: Apple.
0: Oh, yang buat baca
1: step aja sih.
0: Step, oh, baca step doang.
1: Step doang sih. Lumayan, ini lumayan loh kalau kita lagi liburan. Mm-mm. Selalu nih yang dibuka pasti, kita udah berapa step kali ini gitu. Iya enggak sih?
0: Goalnya Linda apa setiap hari? Ada goalnya enggak atau cuma
1: enggak
0: di
1: ada sih.
0: Compare juga?
1: Iya, kayak cuman kadang kalau misalnya ngelihat steps-nya udah 5000 gitu kayak oh, merasa bangga aja gitu.
0: Merasa.
1: Oh, berarti aku sudah banyak jalan ya gitu.
0: Ah, tapi baguslah.
1: Iya, agak ini sih termotivasi aja karena kita kan bisa lihat kan di sini kita udah berapa lama kita jalan kaki, berapa kilo joules yang udah kita keluarin, which is very nice. Karena itu, aku juga punya itu kan watch.
0: Watchnya juga. Oh ya, karena sync ya datanya semuanya connect. Saya ada teman sih sebenarnya yang ada hack nih.
1: Oke.
0: Yang buat step. Dia apa namanya kompetisi sama temannya. Oh, lihat berapa yang paling banyak, banyak step dalam satu bulan. Terus dia beli di online. Itu ada kayak alat yang bisa goyang-goyang.
1: Ya, yeah, my God. Ya, bisa goyang-goyang. Jangan gitu.
0: Boong diri sendiri, tapi menang.
1: Oh, tapi menang.
0: Ya, tapi
1: karena
0: dia menang.
1: Buat itu kan.
0: Karena buat itu, iya. Capek soalnya deh. Mau menang kan, jadi di ada itu yang goyang-goyang. Jadi HP-nya ditaruh di sana digoyang-goyangin.
1: Gak jelas banget. Iya sih. Oh,
2: kalau nge-link sama Bupa atau apa gitu.
1: Emang bisa?
2: Pakai itu berarti dia.
1: Oh.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya?
2: Kan ada kan yang kita punya health fund, itu nge-link sama kamu berapa step, itu kamu dapat poin.
0: Oh, saya ada sih app itu. tapi saya enggak.
2: Oh, enggak.
0: Iya, soalnya yang itu bener. Kan bohong diri sendiri juga. Bohong diri sendiri. Tapi yang jujur-jujur aja.
1: Ya. Yeah. Ini sebuah insight para pendengar. Bisa positif, bisa negatif. Jadi, oke. Okay.
0: Yang terakhir ini apa nih? Apakah aplikasi fitness juga kah?
1: Tidak.
0: Atau aplikasi filter kah?
1: Ya benar. Ih, kok tahu?
0: Filter.
1: Filter.
0: Makeup filter.
1: Bukan makeup filter. Foto filter. Jadi foto ada filter. Satu aplikasi namanya Snapseed. Atau mungkin para pendengar kurang apa namanya suka ngedit foto. Snapseed ini
0: Seed ini S-I-T.
1: S-I-I-D. D.
0: Oh, Seed. Snapseed. Snapseed. Bibit pohon.
1: Bibit pohon.
0: Bibit. Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Aku pernah cobain beberapa aplikasi editing foto gitu kayak VS Code, kayak Lightroom gitu. Karena kan memang aku suka bikin konten kayak untuk Duta gitu kan aku juga apa namanya bikinin postingan ya terus untuk akun-akun yang lain gitu aku suka bikin postingan kadang suka bikin aku tuh suka bikin album sendiri itu di print sendiri diedit sendiri
0: albumnya ini isi foto-fotonya album, Linda
1: untuk keluarga gitu okay. dan Snapseed ini menurut aku yang
0: saya pikir paling, selfie muka sendiri bikin satu album.
1: Gak usah. Gila itu narsis banget coy. Enggak lah.
0: Soalnya kan Linda ini juga lagi hamil jadi mungkin gak ada
1: kerjaan. Foto sendiri gitu ya.
0: Foto sendiri. Satu bulan,
2: dua
0: bulan.
2: Bukan nanti selanjutnya foto anak-anak yang paling banyak
1: di situ. Iya, iya, tenang. Gitu. Biasanya kan mama-mama gitu ya, isi album fotonya isi foto anaknya semua.
2: Jadi lupa nanti.
1: Iya. Enggak. Tapi ini memang kebutuhan untuk ya gitu, kayak misalnya mau posting apa gitu, posting tentang alam-alam, foto-foto tentang alam terus nanti di-print, terus nanti ya udah jadi foto album sendiri. Nah ini pakai Snapseed. Kenapa aku suka ini? Karena dia simple sama paling apa ya fiturnya tuh paling ya menarik
0: paling
1: aja
0: advance, ya.
1: Dan udah berasa kayak apa sih orang-orang yang punya apa bisnis di industri fotografi gitu loh. Mm-hmm. Jadi kayak
0: ini dipakai orang profesional begitu.
1: Aku sebenarnya nggak tahu dipakai orang profesional atau enggak, tapi hasilnya benar-benar seperti dipakai orang profesional gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mm-hmm. Kalau ada yang namanya Adobe Lightroom.
0: Iya. Yeah.
1: Itu tuh orang memang pakai itu, cuman dia terbatas dan beberapa fiturnya tuh enggak gratis. Jadi mesti bayar. VS Code juga kayak gitu, dia juga mesti bayar. Jadi cuman beberapa like filter doang yang gratis. Tapi kalau Snapseed ini dia hampir semuanya bagus dan semuanya gratis gitu. Jadi kita tuh kalau kita ambil foto apa terus kita edit itu ya benar-benar berasa kayak fotografer aja gitu.
2: Mm. Langsung download ya aku.
1: Snapseed itu bagus sih.
0: Tapi kalau misalnya ada jerawat ada dihapus nggak?
1: Ya Elvi. Sejujurnya aku nggak pernah ngedit yang ada jerawat terus dihapus gitu. Ini lebih ke ini loh, kayak apa sih namanya, pemandangan atau misalnya ya filter-filter, bukan yang untuk beauty gitu loh.
0: Kayak okay.
1: Bukan fokus untuk di muka, tapi mungkin bisa sih. Aku mungkin belum explore bisa, ya. Di bagian itu sih. Cuman
0: ya. Belum narsis.
1: Belum. Kebetulan belum ya. Kalau yang untuk itu aku enggak tahu. Yang buat make up itu aku enggak tahu.
0: Oh, okay.
1: Kalau yang buat kayak kadang tuh kan kalau kita lihat orang-orang apa namanya foto-foto gitu kan dia bisa bikin kayak vintage zaman dulu atau misalnya gitu. Nah, Snapseed.
0: Oke. Okay. Berarti tiga aplikasi ini, yang pertama itu tadi
1: Libby
0: untuk pinjam buku.
1: Pinjam buku di public library sekitar Australia ya harusnya. Terus yang kedua ada fitness. Mm-hmm. Untuk lihat steps aja sejujurnya. Sama yang terakhir ada editing foto Snapseed.
0: Oke. Okay. Wow, itu banyak ya. Moga-moga pendengar kita bisa mencatat semuanya di note langsung mereka.
1: Iya, langsung download.
0: Tapi kalau misalnya ada yang belum ketangkep nih aplikasi-aplikasi kita yang udah kita share ini, bisa mendengarkan C+ app ya. Mm-mm. Radio kita, dan juga kita juga ada social media di Instagram Duta985FM. Bisa tuh. Betul. Di DM kita. Mm-mm. Kita bakal balas kok.
1: Betul sekali.
0: Kita nggak sombong-sombong di sini.
1: Enggak dong. Oke, okay, kita mau dengerin lagu lagi.
0: Boleh. Saya putarin dua lagu, dan setelah itu kita mungkin bisa berbicara tentang apa nih?
1: Tentang masalahnya Kelvin. Itu kita nggak pernah lupa. Pas banget di sesi terakhir ini. Sesi kita nanya udah 7:25 ya.
0: Oke, selamat mendengarkan.

0: Masih bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM dengan Kelvin dan Linda. Jadi nih di sesi ini nih mau diskusi sama Linda dan Rika nih. Mm-mm. Soalnya saya kan minggu yang lalu ada konflik nih. Mm-mm. Jadi mau tahu nih gimana nih gaya-gaya menghadapi konflik dari konflik. Linda dan Rika. Okay. Jadi saya share dulu deh beberapa gayanya nih yang berdasarkan Yudai Human Development Center nih. Okay. Kata website ini ada nih 5 gaya menghadapi konflik. Kira-kira ini Linda sama Rika ini yang mana nih?
1: Okay.
0: Soalnya ada 5 gayanya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yang pertama ini ikan hiu. Ikan hiu ini yang kompetitif.
1: Okay,
0: tahu lah ya, yang kayak begini ini yang mana yang mau ribut aja.
1: Oke, okay,
0: ini ikan
1: kita...
0: hiu. Yang kedua ini burung hantu.
1: Mm-hmm.
0: Burung hantu ini kolaboratif. Jadi burung hantu ini mau mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi saya puas, kamu juga puas, full kayak okay. 100%.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yang cara kayak begini nih dua-duanya harus puas.
1: Oke, okay, aku sambil nyatet nih sebenarnya. Oke. Okay.
0: Yang ketiga ini kura-kura, ini yang menghindar.
1: Kura-kura yang
0: ya, ini straightforward lah ya. Kalau kura-kura yang menghindar yang enggak
1: mau. Benar-benar
0: enggak mau berantem.
1: Oke. Okay.
0: Yang keempat ini boneka beruang nih, ini yang akomodatif. Ini yang selalu ngalah.
1: Selalu ngalah.
0: Selalu ngalah. Dia selalu akomodatif. Jadi selalu menyerahkan keinginan pribadinya demi memuaskan kebutuhan orang lain.
1: Hmm, kebahagiaan yang, orang.
0: Mm-mm. Jadi okay. Dia enggak gitu peduli.
1: Kura-kura
0: menghindar.
1: Dia menghindar aja. Tapi mungkin
0: menghindar jadi enggak ada konflik. Jadi
1: konflik.
2: Enggak usah bedanya apa memburung tunggu. Kalau
1: mungkin relationship-nya jadi benar-benar ya udah kita
0: iya, cabut saya cabut.
1: Cabut.
0: Lulu gua. Tapi kalau yang beruang
2: caring sama yang
0: iya, udah enggak apa-apa deh Rika kamu yaudah, menang aja, udah enggak apa-apa okay, kayak siap. Begitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, yang kelima nih yang terakhir ini yang compromising. Jadi ini seperti
1: binatangnya apa?
0: Binatang rubah.
1: Okay.
0: Jadi ini kompromasi. Jadi saya kompromasi setengah, kamu juga kompromasi setengah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya ngalah dikit, kamu ngalah juga dikit. Jadi
1: sama-sama
0: nggak dapat, ya okay. Sama-sama nggak dapat full. Tapi apa? Saya setengah, kamu setengah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini ada 5 nih, ikan hiu, burung hantu, kura-kura, boneka beruang, sama rubah.
1: Oke.
0: Okay. Kalau saya dulu ikan hiu.
1: Oke, okay. Kelvin dulu ikan hiu.
0: Saya
1: serem
0: dulu,
1: ya.
0: Iya, suka kayak gimana ya, mau menang aja,
1: okay.
0: Mau menang aja, jadi kompetitif. Jadi kayak kalau misalnya nggak menang, kalau misalnya pokoknya harus menang aja deh.
1: Nggak tahu masalahnya apa, pokoknya yang penting menang.
0: Yang penting menang aja. Jadi itu dulu pas kecil sih kayak begitu, sampai agak dewasa juga umur 20-an saya masih kayak begitu.
1: Iya, iya. Gak apa-apa, mungkin itu masih kecil juga umur 20.
0: Iya. Tapi okay. Sekarang saya udah kayak lihat orangnya dulu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalnya gak kenal, kalau gak kenal, gak peduli, saya kura-kura. Jadi saya
1: kura-kura
0: bakal
1: ya, menghindar aja.
0: Menghindar
1: gitu
0: aja,
1: ya?
0: Saya gak peduli. Ya udah, kamu mau menang, udah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, ya. Saya juga gak mau ngomong, gak mau berantem.
1: Yeah.
0: Udah, saya jadi kura-kura. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya yang kenal kayak family, apa family atau
1: ada relation lah ya,
0: ada relation, saya lebih ke burung hantu sih.
1: Burung
0: jadi
1: hantu, ya.
0: Biasa kalau ada argument gitu bisa panjang, kayak supaya kamu puas saya juga puas. Jadi kamu 100% saya 100%. Jadi nggak setengah-setengah. Jadi 100% saya juga nggak bakal ngalah kasih kamu 100% gitu, seperti boneka beruang. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau jadi boneka beruang yang bakal ngalah 100% ke kamu, saya lebih bagus jadi kura-kura. Gak usah berantem, udah cabut aja.
1: Cabut aja.
0: Kalau saya gayanya kayak begitu sih.
1: Okay.
0: 100% bukan beruang yang bakalan kasih ngalah 100% dan bukan rubah yang setengah-setengah.
1: Setengah-setengah.
0: Ya, saya all or nothing.
1: Wow.
0: Ya, sekarang.
1: Seru.
0: Kalau misalnya Linda gimana nih?
1: Kalau aku, tunggu ya, aku inget-inget dulu tuh. Ini betul, adalah pertanyaan ya. Paling sulit dari perbincangan kita malam hari ini.
2: Jarang konflik. Peaceful.
0: Iya, kayaknya Linda lebih ke peaceful dah.
1: Peaceful aja kali ya.
0: Tapi Linda orangnya suka ngalah gak?
1: Ya justru aku memang orangnya itu apa ya? Kalau dibilang aku akomodatif, tadi aku lupa itu hewannya apa akomodatif ya kan?
0: Akomodatif itu beruang.
1: Beruang ya.
0: Berarti kamu dapat setengah, dia dapat setengah gitu.
1: Dia dapat setengah.
0: Jadi nggak panjang-panjang berantemnya. Tapi
1: kayaknya aku dulu kura-kura deh. Baik yang punya relation atau enggak. Kalau tadi kan Kelvin kan bilang kura-kura itu kan untuk orang-orang yang nggak kenal gitu kan. Kalau aku tuh selalu menghindar tuh selalu menghindar itu baik sama orang yang aku kenal maupun sama orang yang gak aku kenal. Kenapa? Karena kadang tuh ini yang di pikiran aku ya, kalau kita ada konflik sama orang, kadang orang itu mereka udah punya jalan pikirannya sendiri. Jadi percuma kalau kita berusaha setengah mati untuk coba kasih point of view kita. Yang ada
0: satu berantem
1: wasting energi aja sih. Secara emosi kan juga kita juga kesel ya. Maksudnya untuk apa ngasih tahu point of view kita, karena memang pada dasarnya lawan

0: itu jadi benar-benar nggak mau berurusan tuh plus nggak mau berelasi jadinya.
1: Iya
0: kan. Kalau sekarang cari jalan tengah.
1: Cari jalan tengah itu berarti kayak rubah ya,
0: rubah.
1: Yang setengah-setengah gitu.
0: Cari jalan tengah karena aku merasa yang tadi itu jeleknya itu karena memutuskan hubungan kan jadinya.
1: Gak mau sama sekali.
0: Kalau di sini kan mau nggak mau kita cari jalan tengahnya dan berusaha untuk ya udah kita tetap ada relation, tetap berteman, tetap bersahabat, tapi kita cari jalan tengahnya gitu. Karena kan kalau udah masuk ke ranah emosi itu kan kayaknya udah deh, nggak usah dekat-dekat lagi, gue capek. Karena kan buat berubah orang, ya maksudnya bukan orang lain aja, tapi aku juga ya butuh waktu ya.
1: Iya.
0: Terus aku kan juga nggak tahu bisa nemenin dia berubah atau bisa dia bisa ngelihat aku berubah kan kapan, kita nggak tahu nih. Ya kan, jadi yang harus aku pelajarin ya bertahan untuk apa namanya, ngelihat orang berproses, berubah gitu. Itu kan seni berteman, berhubungan kan gitu ya. Diterima jelek.
1: Berarti bagusnya ambil jalan tengah, tapi gak penting harus 100% atau enggak.
0: Gak penting.
1: Gak penting, oke.
0: Karena pasti masing-masing, menurut aku ada kepentingan masing-masing yang kita harus belajar menghargai kepentingan masing-masing.
1: Iya, berarti kamu kompromasi.
0: Kompromasi.
1: Dia juga kompromasi. Oke. Kalau Rika nih gimana
0: Rika,
1: nih?
0: Rika, silahkan.
2: Aku nggak ingat sih kalau dulu aku bagaimana orangnya.
1: Sekarang
2: tapi kalau
1: gimana?
2: Lebih sekarang bisa kelima-limanya aku. Jadi tergantung orangnya. Yang pertama siapa yang aku hadapin. Antara itu kolika, bos, teman sekedar teman atau sahabat yang kenal.
1: Kalau ikan hiu itu sama orang yang kayak bagaimana nih?
2: Terus pertama itu kan ya, ini kan masalah tentang konflik dan gimana problem solvingnya menghadapi orang dengan konflik itu gitu kan kitanya. Kemudian yang kedua masalahnya apa dulu? Kalau masalahnya deep dan gue punya pendapat, gue akan fight, gue akan jadi hiu.
1: Oke.
0: Akan jadi Kelvin.
2: Tapi kalau misalnya saat waktu kecil, misalkan
1: saya itu sekarang
0: udah enggak ya.
2: Itu masalah I don't care. Gua jadi kura-kura.
0: Iya betul.
2: But what apa di fightingin? Yeah. Buang waktu, buang energi. Yeah, jadi balik ke dia yang balik ke yang peaceful lady, yang lebih kura-kura.
1: Ya kan? Berarti bener dong. Kalau misalnya penting ikan hiu, kalau enggak penting kura-kura.
2: Kura-kura aja.
0: Bener-bener jomplang banget ya. Secara hewan juga bener-bener ikan hiu sama kura-kura. Ya kan? Bener-bener.
2: Terus gue caring nggak sama orang itu, karena dari segi kita deket nggak deketnya, antara itu family atau cuman say hi hello doang.
1: Iya.
2: Karena kita di Australia bukan Indonesia yang sempat kepo sama hidup orang lain. Kalau aku kan udah lebih dari 10 tahun di sini.
1: Udah nggak kepo.
2: Udah nggak kepo. Lulu gua. Kalau di sini apa ya, kita kan sehat aja, sesama tetangga aja, udah sesama unit gitu kan, sehat aja. Habis itu lulu gua. Beda lifestyle. Kalau di Indonesia
0: sampai
2: tetangga aja sampai minta tolong tuh sampai kayak udah sahabat gitu kan. Apa tetangga aja udah kayak keluarga. Kalau di sini mah belum tentu. Hello.
1: Berarti di sini kalau misalnya Rika jatuh juga enggak di gandeng.
2: Coba lu ya.
0: Tapi
2: beneran lu. Nih ya, gua pernah bawa anak gue lari loh. Enggak ada yang kejar anak gue bantuin.
0: Oh ya.
2: Ih. Ibu-ibu di sini makanya fighter semua tuh gitu.
0: Soalnya gini, ini agak ini
2: beda loh lifestyle-nya.
0: Soalnya dia tuh, kita tuh kalau kita mau ngapain gitu, kita mau involve ke kehidupan orang tuh takutnya disalahgunain, maksudnya disalah artikan. Bisa kayak jangan pegang-pegang anak.
2: Kaget enggak lu kalau pertama kali datang ke sini? Ya kan berasa kan? Ih, berasa banget.
0: Kayak apa-apa tuh jadi salah paham gitu ya.
2: Iya, ya kan? Gua sampai kok enggak ada bantuin gue ya?
0: Kok sedih sih.
1: Beda culture.
2: Kayak misalkan apa gitu, gue lagi hamil dulu kan ya kan? Gue balik hamil kan gue.
0: Iya.
2: Habis itu paling masa-masa paling susah soalnya mau ngapa-ngapain ribet gitu kan. Perut kan.
0: Oh no.
2: Mau ngambil barang doang aja kan enggak bisa nge-band kan?
0: Oh iya.
2: Ada yang bantuin, men.
0: Iya.
2: Jadi kalau enggak gue pikir lagi.
0: Iya, individualis
2: ya. Kalau ada konflik kayak begitu, kalau di negara begini, akhirnya gue pakai kaki loh sekarang.
0: Iya
2: kan? Akhirnya kalau misalkan gitu gue sama hidup orang lain enggak ada yang bantuin, gue mesti survive. Tergantung gue jadi apa. Jadi makanya siapa orangnya, siapa apa masalahnya.
1: Yeah.
2: Kemudian di lingkungan seperti apa.
1: Jadi yang

0: kompromasi 50-50 itu sama orang yang kayak gimana?
1: Ya, 50-50 itu gimana ya?
2: Keluarga.
1: Ada contoh kolik. Gue kan sekarang kan ada di dunia kerja ada, di family ada. Apa lagi ya? My status. friend, ya kan? Hmm. Jadi kalau misalkan ada gue deket gitu, deket dan gue caring sama hidup orang ini, gue 50-50. Hmm. Tapi kalau misalkan udah deep banget, jadi hiu. Karena gue tipe yang leadership.
2: Yeah.
1: Gue orang leadership banget gitu. Tapi kalau misalkan kolik, tapi koliknya itu cuma sekedar kolik, do you know? Cuman untuk job doang, tapi dia gak involve kehidupan pribadi gue.
0: Kurang-kurang.
2: Gak apa-apa. Whatever gitu.
0: Tapi yang misalnya kasih 100% ke orang lainnya itu gimana? Sama orang yang kayak gimana? Yang ngalah 100.
1: Ada banget. Kolik gue juga kan, koliknya kan sekolah kan di dunia marketing sales kan. Mm-hmm. Jadi bervariasi karakter orang kan. Itu tuh kok yang bener-bener bosi banget gitu kan. Terus yang controlling orang banget gitu. Nah kalau udah ngomong sama orang itu, gue kasih lu semuanya. Ya dong dia happy kan. Dan misalkan gini, bisa gak ini bantuin gue? Ya udah. Happy dia happy udah. Bye. Ya kan? Beres.
0: Iya. Ada enggak yang berantem kalau misalnya saya harus dapat 100%, kamu juga dapat 100% yang berantem panjang gitu.
1: Oh, gua enggak panjangin. Karena gua enggak mau deep, ngapain?
0: Iya.
1: Karena dia tipenya leadership-nya.
2: Iya.
0: Berarti bukan burung hantu.
1: Enggak kan gua?
0: Iya.
2: Apa ya itu ya?
1: Apa itu ya?
0: Burung hantu itu yang kayak berantemnya panjang, jadi saya dapat semuanya, kamu dapat semuanya juga.
2: Tetap dapat masing-masing tetap dapat.
0: Enggak ada yang kompromi, enggak ada kompromi.
1: Buat apa nyampanya capek, buang-buang waktu. Emangnya ada ininya?
2: Iya.
1: Fulusnya.
0: Duit, ada duitnya.
1: Kalau ada fulusnya gua mau, men. Sampai ke law, sampai ke pengadilan ada duitnya. Mau sih, lanjut.
2: Kalau kayak ya udahlah, cuman masalah kalo apa cuman, gitu ya.
1: Lu capek hati enggak bisa tidur. Aduh, enggak deh. Gue udah capek sama hidup gue ngurusin anak.
2: Bener.
1: Udah sekolah.
2: Sebenarnya itu yang dipikirin ya. Karena gue udah capek ngurusin kehidupan gue nggak mau ber.
1: Mungkin karena lifestyle tinggal di sini.
2: Dan juga mungkin emang tergantung apa yang diributin juga kali ya. Apa yang dikonflikin kali ya. Mungkin Calvin juga tergantung kali kan, nggak semua ini kan, nggak semua hal kamu mau 100%.
0: Iya, nggak semua hal sih. Pastilah. Nggak semua hal sih. Ya saya bisa juga ini semua. Tapi ya.
2: Iya, kita semua kayaknya bisa.
0: Iya, lihat sikon, situasi kondisi.
1: Tapi lucu sih ada ternyata baru tahu ada
2: ada
1: animalnya ya.
2: Ada animal.
0: Iya, ada nih, ada apa hewan-hewannya. Tadi ada 5 kayak begini. Tadi ada yang terus.
1: Tapi gue ketemu satu orang lo bener-bener kura-kura banget. Dan itu suami gue.
2: Oh, nice. Laki kayaknya biasanya gitu deh. Kayak ya udah.
0: Gitu. Gak semuanya juga. Iya, gak semuanya.
1: Ternyata laki gue kura-kura.
2: Karena dia juga udah
1: nggak. Tapi banyak umur loh. Terus mukanya jadi awet muda. Coba lihat perhatiin.
2: Ayo Kel, jadi kura-kura Kel.
0: saya nggak kura-kura. Kalau orang yang kenal saya nggak kura-kura. Iya. Soalnya saya berpikir kayak besok ketemu lagi, bulan depan ketemu lagi, tahun depan ketemu lagi. Jadi mentaliti saya itu kalau misalnya saya jadi kura-kura nih, bakal ulang. Jadi saya orangnya nggak suka yang kayak begituan. Iya. Tapi kalau misalnya kayak orang yang ketemu di stasiun lah atau apa gitu tiba-tiba pijak kaki saya atau gimana gitu, oh, udahlah saya juga nggak mau berantem. Apa biarpun kalau saya yang benar langsung pergi ya, tapi kalau orang yang kenal saya selalu mau ngomong
2: sih. Selesain masalahnya ya. Aku jadi keinget itu deh, jadi kan ada yang masalah yang apa namanya traffic accident itu yang di Berwood.
1: Oh iya tuh, ya ampun.
2: Itu kan masalahnya dia lagi nyebrang. Ini sebenarnya orang nggak kenal ya, masing-masing nggak kenal gitu kan.
0: Yeah.
2: Pedestrian, dia bawa pram bayi, terus ada orang yang mau nggak sengaja dan dia pun juga nggak sengaja gitu mau nabrak. Terus akhirnya
1: tonjok.
2: Iya, berantem kan di situ.
0: Tapi ada ditabrak gitu.
2: Enggak, hampir.
0: Oh hampir.
2: Hampir. Yeah. Nah itu. Contoh kasus, bagaimana cara menghadapinya? Karena satu, mereka sebenarnya nggak kenal kan. Dua, tapi ini karena menyangkut anak dan keselamatan, akhirnya mereka sampai berantem yang physically.
1: Itu yang mulai duluan yang di mobil kan?
2: Aku juga nggak ngerti.
1: Yang di mobil.
2: Di mobil ya?
1: Yang di mobil duluan.
0: Itu biasa kalau yang kayak begitu yang salah selalu yang nyetir.
2: Driving sih. Ya, harusnya ya. Tapi yang dia benar, juga marah karena dia tuh juga nggak sadar. Maksudnya mungkin tahu nggak sih yang kita mau nyebrang tapi masih
1: kedip. Lampunya masih kedip. Kedip. Itu masih haknya pedestrian. Actually.
2: Iya sebenarnya kan. Cuma makanya, mungkin karena kosong terus dia juga nggak sadar. Mungkin ya namanya juga kejadian ini gitu ya. Jadi dia kayak nggak sadar lah intinya ternyata ada orang yang masih itu. Sebenarnya as in law-nya dia salah yang bawa mobil, tapi dia marah, ditonjok lah itu yang
1: enggak itu masalahnya kenapa main fisik ya aku herannya tuh ya kalau emangnya gitu kan verbal aja kan, ini kan masih haknya pedestrian kita ngomong, kadang-kadang kita juga suka gitu kan di jalanan kan, nah yang itu ya, flashing itu masih haknya pedestrian, this is my right, karena sometimes you have to shout like that in the ya kan, kadang-kadang kan mungkin dia imigran masih membawa masih dia punya gayanya yang gayanya tiernya di negaranya di sini, tapi kita beda di sini. Tapi nggak usah pakai fisik gitu maksudnya, sampai heran lu.
0: Kalau saya yang kayak gitu kura-kura.
2: Kura-kura ya?
0: Iya, 100% kura-kura.
1: Enggak, maksudnya kalau kamu, kalau kamu di posisi yang nyetir atau kamu di posisi yang...
2: Dua-duanya deh, coba. Kalau kamu
0: kalau
2: yang nyetir.
0: Kalau nyetir saya pasti langsung say sorry karena itu kan salah saya ya. Karena itu salah saya, jadi saya pasti apologize sih. Tapi kalau misalnya saya yang nyebrang sih, saya...
2: kura-kura
0: ya saya kura-kura, saya kura-kura ya. Apalagi kalau belum tabrak saya
2: mungkin
0: insting
2: kaget aja gitu ya.
0: Insting saya kalau di luar selalu saya ngejaga diri saya sendiri kalau misalnya ada orang asing gitu kalau ada yang kayak begitu saya make sure saya perhatiin dan gak ketabrak tapi kalau misalnya hampir ketabrak gitu saya pasti kura-kura soalnya orangnya juga kenal ntar mau ke polisi atau gimana juga kan gak jelas. Ya, saya pasti kura-kura.
2: Ika, gimana? Masalahnya kalo dia aku, ini anak atau misalnya ya pokoknya kondisi kayak gini gimana?
1: Enggak, aku agak kalau dia main tangan sih beda urusan sih sama aku ya. Aku pasti jadi hiu.
2: Oke.
1: Okay. Kalau aku di posisi pedestrian dan dia hampir ketabrak aku dan anakku gitu aku pasti jadi hiu. Tapi aneh amat sih, ini kan Australia kok main tangannya, gue kadang-kadang masih gak habis mikir loh.
2: Mungkin,
1: itu udah beda kasus
2: reaksi,
1: loh.
2: Ya mungkin itu reaksi dia karena dia kaget juga. Dan
1: udah
2: dia,
1: beda kasus itu.
2: Dan dia kaget juga
1: udah
2: dan dia...
1: Violence.
2: Sebenarnya kalau kita mau objektif, harusnya yang naik mobil sadar dia salah.
1: Kalau aku jadi yang driving,
2: pasrah aja ya waktu
1: ditonjok. Gue sih gak mungkin.
0: Langsung up gas.
1: Gak usah mungkin.
0: Kabur.
1: Gak, kalau gak serep.
2: Sorry
1: lah, ya. Gimana gitu kan?
2: Ya itu yang 50-50 itu yang cari, bukan 50-50 ya, apa sih ya Kel? Yang kayak,
0: yang
2: menerima apa gimana?
0: Oh yang menerima, yang kolaboratif.
2: Kolaboratif ya.
0: Iya yang kolaboratif, yang beruang.
1: Beruang?
2: Iya
1: pasti beruang lah ya?
2: Iya.
1: Tahu.
2: Karena dia tahu dia salah.
1: Iya.
0: Iya sih, kalau saya pasti
1: aneh sekali itu kondisinya.
2: Soalnya kita kan, makanya di sini kan aturan-aturan itu kan jelas ya, aturan nyetir itu kan sebenarnya jelas. Kayak misalnya roundabout kalau misalnya kita ditabrak dari kanan udah pasti yang kanan salah. Sorry.
0: Enggak, kita yang salah.
2: Yeah. Karena harusnya kasih duluan yang kanan. Terus kayak misalnya yang soal nyebrang itu harusnya ya mobil yang stop karena masih ada waktu untuk orang nyebrang. Cuman karena ditonjok mungkin jadi dia emosi jadi dia balas tapi kalau mau objektif tetap yang bawa mobil yang
1: bawa
2: salah.
0: Iya, kalau Linda gimana?
2: Sebenarnya aku ya kayak sebenarnya aku kalau jadi yang driving benar beruang. Menurut aku itu udah jelas banget aku yang salah gitu.
0: Iya.
2: Karena kan walaupun itu sepersekian detik atau mendadak tiba-tiba si keluarga itu yang bawa bayi itu nyebrang tetap harus
0: kita tetap yang harus lihat ya kalau yang ngebudi ya.
2: Tapi kalau yang jadi yang nyebrang yang bawa anak
0: jadi
2: aku juga nggak mungkin ribut juga sih di videoin coy yang nggak tapi mungkin kaget mungkin dan reaksi orang itu juga kan kagetnya makanya dia nonjok orang
0: iya
2: tetap salah cuma
0: itu yang nonjok 100% ikan hiu.
2: Iya, harus
0: pasti ikan hiu. Yang kayak gitu yang enggak kenal segala macam langsung bor kayak gitu.
2: Hantem.
0: Iya, langsung dihantem, langsung dicaci maki itu. Iya. Ikan hiu.
2: Iya. Itu ngeri. Enggak usah ya.
0: Berarti Linda kura-kura ya?
2: Iya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Walaupun itu anak Kalori, ya.
0: Kalau Rika tadi
2: beruang sama ikan hiu.
1: Ikan
0: baru sama
2: kan kalau kena kalau kena anak iya kalau kena anak kan anak maksudnya itu yeah, itu yeah. Poin pentingnya soalnya kan anaknya masih bayi
0: yeah. Kalau kena prime, anak pasti prime, beda lah ceritanya
2: beda ceritanya
0: tapi kalau nggak kena anak
2: kalau kena sendiri
1: kalau kena sendiri ya pasti
2: ya udahlah gitu
1: jangan lah ya
2: nggak maksudnya kayak hampir ditabrak
1: hampir gitu. Ditabrak ya tapi nggak main tonjok lah ya
2: enggak
1: kasusnya nggak main tonjok lah ya
2: cuman ya
1: cuman apa ya
2: kesel ada keselnya gitu
1: ya pasti gue bilang lah ini kan masih haknya gue
2: iya iya
1: soalnya kita pernah kalau misalkan gitu this is my right
2: yeah.
1: Still beeping it's still my right pedestrian way
0: berarti right. Ikan hiu yang kecil
2: bayi ikan hiu
1: itu yang keenam mati itu yang keenam ya
2: bayi ikan hiu
1: itu yang keenam
2: itu harusnya kecil tuh, ya. Harus ada tuh
0: ada yang masih kayak gini tapi lebih soft ya
2: iya lebih soft
0: iya oke okay, deh,
2: okay. Ya,
0: kita udah hampir 2 jam menemani pendengar, pendengar Duta semua. Nusantara FM 98,5 dan ya sudah 3 menit ke pukul 8 malam dan udah saatnya kita pamit.
2: Yeah.
0: Jadi saya Kelvin,
2: saya Linda dan Ika bersama dengan anaknya.
0: Ya kita pamit dulu dan kita bakal putarkan satu lagu lagi dari Ariel Noah. Dan kalau ada salah kata, kita minta maaf.
2: Iya.
0: Dan sampai jumpa minggu depan.
2: Terima kasih.
1: See ya.

అనువనున అలసడులు యదపదమొకటు లాహిరిలో యదపదమొక

0: 为什么不肯说？
1: 98.5
2: 2 000 FM

0: Por
1: .5
2: 2 triple O
1: FM

0: 98.5 2000 FM.
1: Two Triple O's station sponsor.

98.5 2 000 FM. FM.